0: ucelileke lapho ingoma ekhaya okusho kona isikhathi sokuthi ke sikupheke lezo ingoma ezicelo wena lapho ekhaya kuyisonto ebusuku kuwona ke umgungu Dlovu bizabanye ubatshela uthumadala usendlini.
1: About new